0: Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat. Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda saat ini memonitor siaran kami di 97,1 MHz. Kita kembali lagi hadir dalam program RRI atau Halo RRI di pagi hari ini, edisi hari ini Senin ya, tanggal 14 September 2026. Ya, dan beberapa pertanyaan yang masuk di atensi ataupun juga melalui media sosial kami. Ya, di antaranya terkait dengan bagaimana nih, Bung, terkait dengan rumah-rumah ataupun juga fasilitas umum yang kemarin rusak ataupun terbakar pasca konflik yang terjadi di Wamena, yang terjadi di seputaran dekat-dekat Womas itu. Nah, bagaimana nih penanganannya, mengingat masyarakat banyak yang belum mendapatkan tempat layak untuk ditempati kembali. Baik, dan pendengar kami juga sudah mendapatkan jawabannya, yang tentunya Anda juga bisa dengarkan nanti di Lintas Berita Papua Pegunungan melalui voice oleh rekan kami. Ya, di mana pendengar? Di mana pemerintah pusat menyepakati percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Lanijaya. Ya, tanya Jayawijaya tapi juga yang terjadi di Lanijaya ya, Provinsi Papua Pegunungan, di mana dihasilkan dalam rapat koordinasi atau rakor kedua lintas kementerian dan lembaga yang digelar di kantor Kemenko Polkam Jakarta. Baik, untuk informasinya pendengar, kita langsung saja dengarkan laporan atau informasi selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andi Cori.
1: Pemerintah pusat menyepakati percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi atau rakor 2 lintas kementerian dan lembaga yang digelar di kantor Kemenko Polkam di Jakarta. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polkam, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno. Pertemuan ini turut dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melalui konferensi daring, Bupati Jayawijaya Tenus Murib, Bupati Lanijaya Alitin Sigibalom, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Dalam rakor tersebut, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya akurasi data terkait korban, pengungsi, kerusakan, dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penanganan pasca konflik. Pengumpulan data tersebut perlu dilakukan melalui kerjasama dinas teknis di tingkat provinsi dan kabupaten agar langkah pemulihan dapat dilaksanakan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, penanganan pasca konflik akan diarahkan pada sejumlah kebutuhan termasuk perbaikan gedung pendidikan, tempat ibadah, jembatan, serta fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam proses pemulihan. Ia juga berjanji akan mendorong perhatian terhadap santunan sosial bagi keluarga korban yang meninggal dunia melalui Kementerian Sosial. Kalau di tempat yang sama, Bupati Jayawijaya Tenis Murib mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat dan meminta masyarakat tetap bersabar selama proses penanganan berlangsung. Sementara itu, pimpinan DPRK Jayawijaya Luki Wuka mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menangani kondisi pasca konflik serta menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan teknis di daerah. Rakor kedua ini menyepakati penanganan pasca konflik dilakukan melalui tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional dengan dukungan BNPB dan kementerian lembaga terkait. Fokus pemulihan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sosial ekonomi, rekonsiliasi masyarakat, serta penguatan stabilitas keamanan guna mencegah konflik berulang dan mendukung pembangunan daerah. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat. Ya, pendengar, demikian tadi laporan atau informasi yang disampaikan oleh rekan kami Ilhaman Kadirandi Chori ya, terkait dengan pemerintah pusat menyepakati ya, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Kabupaten Jayajaya dan Lanjaya, di mana beberapa siap untuk dilakukan ya. Dan tentunya juga diapresiasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halub, di mana kementerian yang terlibat langsung dan menyatakan kesiapan membantu proses rekonsiliasi pasca konflik di Kabupaten Jayawijaya ya. Ya, dan beberapa juga masyarakat atau isu-isu terkait dengan rumah mereka atau fasilitas umum yang kemarin rusak akibat konflik. Nah, tadi sudah disampaikan. Dan pendengar juga sementara itu ia juga meminta ya, atau Ibu Ripka Haluk meminta dukungan Kementerian Sosial dalam pemberian santunan sosial bagi keluarga korban meninggal dunia agar masyarakat terdampak merasakan perhatian dan dari pemerintah pusat. Ya, sementara itu pendengar, Bupati Jayajaya juga Atenis Murib mengajak masyarakat tetap bersabar dan mendoakan agar seluruh tahapan ya, tentunya melalui tahapan rekonsiliasi yang sedang diproses pemerintah pusat dapat berjalan dengan cepat ya. Jadi di mana juga ini diapresiasi oleh Ketua DPR Kabupaten Jayajaya Luki Uka, apresiasi pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Jayajaya yang berkomitmen menangani situasi di Wamena setelah konflik secara serius. Nah, pendengar, bagaimana dengan Bupati Jayajaya Atenis Murib yang tentunya berencana mendorong percepatan pembangunan kembali

0: perumahan dan infrastruktur yang rusak akibat konflik sosial di Wamena pada Mei 2026, di mana hal itu disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi Rakorda lintas kementerian dan lembaga di kantor Kemenkopolhukam RI di Jakarta. Nah, berikut kita dengarkan laporan kembali oleh Ilham Kadir Andicori.
1: Murid mendorong percepatan pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur yang rusak akibat konflik sosial di Wamena pada Mei 2026. Hal ini disampaikan Bupati usai mengikuti rapat koordinasi Rakor 2 lintas kementerian dan lembaga di kantor Kemenkopolhukam RI di Jakarta. Rakor ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menkopolhukam bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Dalam pertemuan Rakor ini dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk membahas langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Jayawijaya. Bupati Jayawijaya Atinus Murib mengatakan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan proses rekonstruksi dapat segera dilaksanakan. Ia juga mengharapkan seluruh pihak terkait dapat bergerak cepat sehingga masyarakat yang terdampak konflik tidak terlalu lama menunggu pemulihan. Atinus menyebut pemerintah pusat telah memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan pasca konflik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, arahan pemerintah pusat menekankan agar proses penanganan tidak berjalan lambat dan segera ditindaklanjuti di daerah.
2: Pak Menteri Koordinator sampaikan poinnya adalah jangan lama-lama membiarkan dapat menurutnya. Karena itu diperintahkan kepada semua kementerian untuk segera lakukan koordinasi untuk pelaksanaan rekonstruksi pasca konflik sosial tersebut. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau dan menyampaikan kepada masyarakat kami di Jayawijaya, semua usaha sudah kami sedang lakukan dan berjalan. Masyarakat yang berdampak rumah-rumahnya terbakar, tolong sabar dan terus berdoa agar pemerintah pusat dalam hal ini dengan lintas kementerian dapat segera berkoordinasi untuk rekonstruksi pasca kerusakan pembakaran dan kerugian tersebut.
1: Lewat momentum rakor kedua ini, Bupati menyampaikan himbauan kepada masyarakat Jayawijaya yang rumahnya terdampak dan terbakar akibat konflik agar tetap bersabar selama proses rekonstruksi dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan berbagai upaya terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar pemulihan masyarakat dapat segera terrealisasi. Ilham Kadir Andicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Ya, pendengar, demikian tadi kembali informasi atau laporan yang disampaikan oleh Ilham Kadir Andicori terkait dengan bagaimana rekonsiliasi yang tentunya dijadwalkan untuk wilayah Wamena dan di mana Bupati Jayawijaya Atinus Murib mendorong percepatan pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur yang rusak akibat konflik sosial yang terjadi di Wamena pada bulan Mei 2026. Ya, pastinya kita berharap percepatan tersebut harus didukung dengan data yang baik ya, dan juga tentunya kondisi keamanan yang baik juga. Di mana kondisi keamanan situasi di Wamena dilaporkan berangsur kondusif dengan penjagaan konsolidasi bersama aparat keamanan serta tokoh adat setempat. Ya, pendengar, kami juga informasikan bahwa program Halo RRI Anda bisa ikuti setiap Senin dan Jumat di jam yang sama, yaitu pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Ya, laporkan ataupun juga hal-hal apa yang perlu dikali di sekitar Anda, termasuk dengan pelayanan publik ya. Anda bisa sampaikan unik-unik Anda di 0811482840-nya juga, dan tentunya kami akan coba mengupas melalui informasi-informasi yang terpercaya, melalui sumber informasi yang terpercaya yang berkaitan dengan pelayanan publik yang Anda sampaikan seperti itu. Ya, pendengar, mudah-mudahan jawaban dari Bupati

ataupun juga para menteri yang berkaitan tadi sudah menjadi angin segar buat masyarakat di wilayah Wamena ataupun juga Lanijaya, Papua Pegunungan pasca konflik yang terjadi, yaitu untuk di mana Bupati Atenis Murib mengebut rekonsiliasi ya pasca konflik di Jaya Wijaya, termasuk perumahan maupun infrastruktur, dan juga di mana juga Menteri Wakil Menteri Ripka Haluk juga mengharapkan Menteri Sosial bisa memberikan bantuan sosial bagi keluarga korban, baik itu yang meninggal ataupun luka waktu kerusuhan Mei 2026. Iya, pendengar, tentunya berakhir sudah program Halo RRI untuk kesempatan hari ini bersama saya Bung Agus, dan nantikan program yang sama Halo RRI setiap Senin dan Jumat. Anda bisa berikan tanggapan ataupun juga unek-unek Anda terkait dengan pelayanan publik di 0811482840, dan kami akan coba bahas di waktu-waktu tertentu di program yang sama. Tetap stay tune di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ada uang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum lagi nih.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo. 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga nih Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak tuh tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kasih cepat, tapi nanti bongkar kios nanti nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Dan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Yeah, Ben ka naman, Ben Reggae asal ibu kota Jakarta, Stephen and Kekuna Threads dengan satu nomor lagunya, Welcome to Paradise. Mudah-mudahan memecah kesunyian hati dan perasaan Anda ya di pagi hari ini, dan menjadi inspirasi untuk Anda mendapatkan sesuatu yang lebih berarti seperti itu. Ya, awali dengan senyuman, karena dari senyuman akan tampak kebaikan seperti itu ya. Dan pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih kami pancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, melalui frekuensi 97,1 MHz, ataupun juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dengan cara memilih Pro 1 RRI Wamena.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Lalalalala.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air.
4: Terus satu.
3: Agar anak cucu kita.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terus satu.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah tak terasa ya sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan saya Agustinus Bagini yang bertugas di sesi pertama undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga saja berkat kesehatan dan keselamatan selalu datang menghampiri Anda. Sampai jumpa.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada tambahan juga dong.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih jam 6. Ngantuk, tidur lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya kesana sekarang Bu.
3: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
4: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa. Kombinasi material tersebut akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sih noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok pernah tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok pernah suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Mantap apa kawan?
2: Iya tuh.

0: Barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia. Di Papua.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?

tetap semangat untuk menjalaninya, tetap tersenyum untuk menjalani hari-hari Anda. Teman hiburan akan kami pilihkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: usa tú.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap
3: Pro
2: air,
3: satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey guys, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah, tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kasih cepat, tapi kita bongkar kios nanti nih, cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, walaupun Anda berada program Osoro RRI Wamena masih tetap hadir ya untuk bermanfaat dengar Anda untuk siang hari ini. Iya, ada beberapa tembang hiburan yang kami pilihkan untuk Anda dari program Osoro RRI Wamena. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda, menjalani hari-hari Anda untuk hari ini ya. Semoga kita tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan nikmati tembang hiburan kembali yang kami pilihkan untuk Anda dari program Osoro RRI Wamena. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda ya. Tembang hiburan yang kami pilihkan untuk menghibur Anda. Tembang dari Adira Bahagia bersama dengan tembang lain yang sudah kami siapkan dari dapur musik.

17 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih menikmati tumpang hiburan untuk Anda ya. Semoga tempat-tempat hiburan yang kami pilihkan ini bisa menemani Anda, menghibur Anda, serta memberikan semangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Dan selepas tempang ini, pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kamu
4: apa?
3: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
4: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
3: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
4: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
3: Okay.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak. Tambah sawang dulu. Kamu fly ini. Minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat. 5.000 kah, 20 kah. Yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk. Mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kan cepat, tapi kita bongkar kios nanti nih, cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan diri dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam bumi cendrawasih untuk musik.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Namika Olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali di Nampika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang paut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United akan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Dari pertandingan dengan lebih baik, kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game would...
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk itu.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Palm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambat kedudukan. Kreten Makar yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo

bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegerova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya, yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

이제 편향을 시작하겠습니다. 시즌전. 감사합니다.

Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Suarez menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar. Saya rasa seberapa kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Suara tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton hadir dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama dua pekan di New York.
1: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang dua pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat satu dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2020 di Misano, Italia minggu malam telah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 2 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali GP San Marino ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Idiloli melaporkan.
1: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga.

0: sistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir ses instan.
1: Kita tahu seorang juara nggak bisa ngomong-ngomong juara, tapi disitu dibutuhkan manajemen yang baik, disitu dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Kalimantan, dari Jatim juga, dari Persebaya, dari Persebaya, dan dia juga Pak Ojo sebagai orang ATR, dan dia juga menerbit dari Rangkani Soli, dan dia juga sangat menjalani dan menjiwai juga. Jadi yang kita kali ini hanya sebagai manajer tapi tidak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraganya kita juga nggak mau, jadi hanya kesuatuan, tapi bisa mendalami lebih dalam.
0: Pertanyaan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
2: Ini menjadi poin mana di mana para klub yang telah meraih juara itu kita ketemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidaknya bisa melihat klub-klubnya dari layar kacau pertandingan yang diselenggarakan di arena. Jadi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga sehingga fans benar-benar memahami dan menjiwai bagaimana jiwa dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen

0: Pecinta sepak bola tanah air Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi bajul hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters coming to the stadium. We will volunteer that was a fantastic environment.
2: Persebaya mewali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini utama Persebaya di support ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan MFC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan

0: Dengan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we had a result. We got a cukup banyak hasil dan kita masih menunjukkan semangat juang untuk mencari gol final kedua pada pertandingan 2-1.
0: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Keputusan atas hasil imbang yang diraih Arema.
2: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bom.
3: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa win the game. Tapi kita tidak bisa.
0: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
4: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
5: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
6: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini. Tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
6: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Persi David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
7: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
6: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga kelas antara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
4: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain.

0: Pro 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Udahlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 101.

pukul 14 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 RRI Wamena. Kami masih hadir dengan tempat-tempat hiburan untuk menemani ruang dengar Anda, untuk menghibur Anda di siang hari ini.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.

Prusis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Serta bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: kak, keran airnya terbuka. Jadi airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT beristilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para pengemudi transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Panathinaikos lewat skema peminjaman yang menyertai opsi pembelian permanen. Kepindahan ini diharapkan dapat memberikan menit bermain reguler bagi Salah Edine guna mengembalikan performa terbaik di lini pertahanan Panathinaikos. Pendengar, Salah dijadwalkan terbang ke Yunani untuk menjalani tes medis sebelum menyelesaikan penandatanganan kontrak resminya bersama Panathinaikos. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rr.co.id.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat iku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina,
3: ya kamu,
2: sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: sih mbak?
1: Hobi banget bikin duit lecek.
0: Kertas sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
0: Oh gitu, kayak hubungan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis studi negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi sampai 6, sehingga waktu itu manusia zaman dahulu membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Iya sih ya, banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
0: Iya nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
0: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
0: Dimana tuh?
1: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
0: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
0: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
0: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
0: Ngeri juga ya!
2: Kakak, aku mau bawa!
0: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop ngana. Duh, knop ngana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar jo itu.
2: Astaga, alas. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN?
2: Mm-hmm.
1: PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze, kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu itu adalah menjadi tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Bupati Jogja Antonius Murib mendorong percepatan pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur yang rusak akibat konflik sosial di Wamena pada Mei 2006. Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi lintas lendang lembaga di kantor Kemenko Polkam Republik Indonesia di Jakarta. Pendengar, rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pertemuan dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk membahas langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Jayawijaya. Pendengar, Bupati Jayawijaya Antonius Murib mengatakan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan proses rekonstruksi dapat segera dilaksanakan. Diharapkan seluruh pihak terkait dapat bergerak cepat sehingga masyarakat yang terdampak konflik tidak terlalu lama menunggu pemulihan. Pendengar, Antonius menyebut pemerintah pusat telah memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan pasca konflik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, pemerintah pusat menekankan agar proses penanganan tidak berjalan lambat dan segera ditindaklanjuti di daerah. Lewat momentum itu, Bupati menyampaikan imbauan kepada masyarakat Jayawijaya yang rumahnya terdampak dan terbakar akibat konflik agar tetap bersabar selama proses rekonstruksi dipersiapkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan berbagai upaya terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar pemulihan masyarakat dapat segera terrealisasi. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu www.kawan.id.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin

0: besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
0: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buang, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Baik saudara pendengar di Martin Persi di 97,1 MHz dan tidak Cristiano Ronaldo mengecam perilaku sejumlah supporter yang diduga melontarkan nyanyian terkait mendiang Diogo Jota kepada Ruben Neves. Ronaldo meminta otoritas Liga Arab Saudi memberikan hukuman tegas kepada supporter yang terlibat. Mendengar insiden itu terjadi saat Al Tawon menghadapi Al Hilal dalam lanjutan Liga Arab Saudi di Buraida, Sabtu 12 September 2006. Mendengar video dari tribun yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah supporter meneriakan nama Jota saat pertandingan berlangsung. Pendengar, Neves yang berada di lapangan kemudian merespon teriakan tersebut dengan menunjukkan matanya sebelum mengarah tangannya ke langit. Gelandang Al Hilal itu juga menyampaikan tanggapannya setelah pertandingan. Tuhan lihat perilaku kalian. Saya berharap mereka tidak pergi berdoa setelah ini. Pendengar, Ronaldo kemudian memberikan respon melalui kolom komentar pada unggahan Instagram yang memperlihatkan kejadian tersebut. Ia menilai perilaku seperti itu sudah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari rivalitas dalam sepak bola. Liga harus mengambil tindakan dan menghukum perilaku supporter seperti ini. Ini bukan lagi sepak bola dan harus ada batasannya. Ia juga mengatakan para supporter tersebut seharusnya tidak lagi diizinkan ke stadion. Orang-orang yang perilaku seperti itu seharusnya tidak pernah diizinkan masuk ke stadion. Pendengar, Diogo Jota meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Zamora, Spanyol pada 3 Juli 2025. Jota meninggal bersama adiknya Andre Silva, sementara Neves merupakan salah satu sahabat dekatnya yang turut menjadi pengusung peti jenazah dalam pemakamannya. Al Hilal kemudian mengumumkan telah melaporkan insiden tersebut kepada Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Klub menyatakan menolak segala tindakan yang menyerang pemain maupun keluarga atau bertujuan memberikan penghinaan secara pribadi. Pendengar, Al Hilal juga menyatakan yakin pihak berwenang akan mengambil langkah sebagai upaya untuk menjaga integritas kompetisi dari tindakan yang dianggap ofensif dalam Liga Arab Saudi. Pendengar, Al Tawon mengeluarkan pernyataan terkait insiden tersebut, mencam keras nyanyian yang dianggap menghina dan menegaskan tindakan tersebut tidak mewakili klub maupun supporternya. Al Tawon menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengambil langkah yang diperlukan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang dan memastikan pihak yang bertanggung jawab mendapatkan sanksi. Pertandingan tersebut sendiri berakhir dengan kemenangan Al Hilal 6-0 atas Al Tawon. Ruben Neves tampil selama 70 menit sebelum digantikan pemain lain. Demikian informasi yang kami dapatkan dalam gambiacrri.co.id.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengulang taktik, menggerakkan bidak-bidak untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Baik saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini Anda akan menghibur komputer dengan lagu nuansa
1: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, working learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Para pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air dan disebabkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama. Dan semua orang.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.
2: Ayo kita mulai. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa leh?
2: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
3: Ngapain leh?
2: Jadi gini.
3: Itu ada, ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak nyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Sebagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi seluruh emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi...
4: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada saat ini, azan maghrib untuk wilayah masa depan segera.
5: Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya mencegah dari perbuatan-perbuatan

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.ri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah dan kasihannya lagi. Gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4.000-an tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari info yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.

0: lurus. Bo, ya dilihat dulu.
1: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill. Mau nggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang.

atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang sejarah kertas yang akhirnya mendunia berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Dalam digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platformnya. Namun, menjadi seorang netizen memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dan...
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami hadirkan Gima Papua dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Amena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Senin 14 September 2026. Bersama saya Van Putnarubun, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama. Bupati Jayawijaya Antonius Murib mendorong percepatan pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur yang rusak akibat konflik sosial di Wamena 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Anicori dari RRI Wamena.
2: Bupati Jayawijaya Antonius Murib mendorong percepatan pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur yang rusak akibat konflik sosial di Wamena pada Mei 2026. Hal ini disampaikan Bupati usai mengikuti rapat koordinasi Rakor 2 lintas kementerian dan lembaga di kantor Kemenko Polkam RI di Jakarta. Rakor ini dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polkam bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Dalam pertemuan rakor ini dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk membahas langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Jayawijaya. Bupati Jayawijaya Antonius Murib mengatakan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan proses rekonstruksi dapat segera dilaksanakan. Ia juga mengharapkan seluruh pihak terkait dapat bergerak cepat sehingga masyarakat yang terdampak konflik tidak terlalu lama menunggu pemulihan. Antonius menyebut pemerintah pusat telah memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan pasca konflik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, arahan pemerintah pusat menekankan agar proses penanganan tidak berjalan lambat dan segera ditindaklanjuti di daerah.
3: Kami pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya, Ketua DPR dan Ketua Satu mendingan hadir di ruang rapat Kemenko Polkam RI dalam rangka rapat koordinasi percepatan pembangunan perumahan dan sarana infrastruktur pasca konflik sosial yang terjadi di bulan Mei di Wamena saat itu. Menteri Koordinator sampaikan poinnya adalah jangan lama-lama membiarkan rakyat menderita. Oleh karena itu, diperintahkan kepada semua kementerian untuk segera melakukan koordinasi teknis untuk pelaksanaan rekonstruksi pasca konflik sosial tersebut. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau dan berharap kami di Jayawijaya, semua usaha sudah kami sedang lakukan dan berjalan. Masyarakat yang berdampak rumah-rumahnya terbakar, tolong sabar dan terus berdoa agar pemerintah pusat dalam hal ini dengan lintas kementerian dapat segera berkoordinasi untuk rekonstruksi pasca kerusakan pembakaran dan kerugian tersebut.
2: Lewat momentum rakor kedua ini, Bupati menyampaikan himbauan kepada masyarakat Jayawijaya yang rumahnya terdampak dan terbakar akibat konflik agar tetap bersabar selama proses rekonstruksi dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan berbagai upaya terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar pemulihan masyarakat dapat segera terrealisasi. Ilham Kadir Andicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
1: Saudara pendengar, penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigo menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Imam Kamarudin dari RRI Bovendigo.
4: Lelah, capek sekali sehingga macam di pos ini kita 3 minggu saja terbatas.
5: Penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigul menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan.

0: dan kondisi armada pemadam kebakaran. Kabid Pelindungan Masyarakat dan Pemadam Satpol PP Bovendigul Lewi Leven Holombau mengatakan salah satu peralatan yang menjadi persoalan adalah selang pemadam yang sudah mengalami kebocoran tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit, terutama ketika petugas harus menangani kebakaran yang lokasinya cukup jauh dari posisi kendaraan. Selain peralatan, kondisi armada juga menjadi kendala. Dari dua mobil pemadam kebakaran yang dimiliki, hanya satu unit yang dapat beroperasi secara normal, sementara satu unit lainnya masih mengalami masalah.
1: Pelalatan ini yang paling penting itu macam selang ini sudah bocor. Jadi sangat untuk menempuh jauh sekali 2 kilo, setengah kilo itu sudah tidak cukup. Nah, yang ketiga itu mobil ini masih kendala. Mobil ini satunya hidup, satunya masih tidak hidup, harus dorong itu sampai sekarang ini.
0: Menurutnya, keterbatasan armada dan peralatan sangat berpengaruh terhadap kecepatan petugas dalam menangani kebakaran. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, jumlah kejadian yang harus ditangani cukup tinggi. Lewi mengatakan pihaknya telah ikuti pertemuan dan koordinasi bersama sejumlah pihak untuk membahas kondisi tersebut. Dalam pertemuan itu hadir unsur masyarakat, TNI, DPR, serta pihak terkait lainnya. Ia menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bovendigul, terkait kebutuhan peralatan dan armada pemadam kebakaran. Lewi berharap dukungan pemerintah diberikan sehingga petugas memiliki sarana yang memadai untuk memberikan pelayanan pada utama selama musim kemarau. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki usia 50 tahun, jemaat GKI Maranatha Malompo tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan, tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Momentum setengah abad ini menjadi refleksi untuk terus membangun gereja yang mandiri dan menjadi berkat bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Febriana dari RRI Nabire.
1: Jemaat GKI Maranatha memperingati ulang tahun ke-50 pada Sabtu 12 September 2026. Usia setengah abad tersebut dimaknai sebagai perjalanan panjang persekutuan jemaat yang terus bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Badan Pekerja Anggota Majelis Sinode Wilayah 5 GKI Pendeta Pubelius Manuaron mengatakan, usia 50 tahun dalam tradisi Alkitab disebut sebagai tahun Yobel yang menjadi momentum untuk mensyukuri penyertaan Tuhan terhadap perjalanan jemaat. Ia menyebut jemaat GKI Maranatha Malompo yang pada awalnya hanya beranggotakan sekitar 12 jiwa atau keluarga, kini telah berkembang menjadi lebih dari 2.000 jiwa.
2: Berkaitan juga dengan ulang tahun, dalam tradisi Alkitab tahun yang ke-50 itu disebutkan tahun Yobel, tahun keselamatan yang terjadi atas persekutuan umat. Jadi luar biasa, itu artinya bahwa benar-benar umat Tuhan yang sejak jadi 12 jiwa atau kakak itu sekarang menjadi jumlahnya, jiwanya saja 2.000 lebih. Jadi sesungguhnya bulan tahun ini kita sedang merayakan penyertaan Tuhan atau berkat Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya.
1: Perjalanan tersebut juga ditopang oleh partisipasi warga jemaat dalam berbagai kegiatan pelayanan. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GKI Maranatha Malompo, Midi Makassar menyebut, rangkaian perayaan melibatkan seluruh unsur jemaat dan mendapat dukungan dalam bentuk tenaga, pikiran, doa hingga dana. Panitia mencatat total pendapatan selama persiapan perayaan mencapai lebih dari 140 juta rupiah dengan sebagian dana berasal dari kontribusi unsur-unsur jemaat, hasil usaha panitia serta dukungan donatur.
3: Jadi total pendapatan panitia selama persiapan ini 140.710.000 rupiah. Dalam rangka menyukseskan perayaan ini, panitia telah menyusun dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga jemaat. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dan kerjasama dari majelis jemaat, para pelayan, seluruh anggota jemaat, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
1: Selain aspek persekutuan, GKI Maranatha Malompo juga mendapat apresiasi dari Sinode GKI di Tanah Papua atas kontribusi jemaat. Pendeta Pubelius menyebut dari 2.058 jemaat GKI di Tanah Papua, Maranatha berada di peringkat keempat dalam penyetoran terbanyak sejak 2022 hingga 2026, serta meraih peringkat pertama untuk penyetoran periode Januari hingga Juni. Memasuki usia ke-50, perayaan GKI Maranatha Malompo diharapkan tidak berhenti sebagai momentum peringatan, tetapi menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian.

0: Persipura Jayapura kalah 2-3 atas Barito Putra di laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Naldi Kasaulia dari Jayapura.
1: Persipura Jayapura markas Barito Putra pada laga perdana musim 2026-2027. Pasukan Andre Ramawi dikalahkan 2-3 dari tuan rumah yang berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu pekan kemarin. Meski Mutiara Hitam membangun serangan sejak awal, pertahanan tuan rumah tidak mudah ditembus. Justru 3 gol langsung diamankan Barito Putra melalui Bayu Pradana menit ke-20 dan 2 gol Cornelis Huai. Sedangkan gol Febrianto Uap Mabin dan Tonci Ramendei hanya memperkecil kedudukan 2-3 bagi Mutiara Hitam. Kekalahan ini menjadi evaluasi mendalam bagi pelatih kepala Persipura Jayapura Andre Ramawi.
2: Saya kira kondisi tadi di pertandingan hari ini kita terlalu banyak ya ketinggalan dengan defisit 3 gol itu cukup sulit untuk kami, tapi sekali lagi karakter identitas tim ini sudah sangat baik, khususnya di babak kedua. Salah satu hal yang positif yang perlu kita harus jaga dan tingkatkan lagi, karena di babak pertama tadi ketika kita hilang ketinggalan 2-0, ya saya coba sampaikan pertandingan belum selesai, kita masih bisa dan mampu untuk tampil lebih baik lagi, tapi pada akhirnya ada salah satu kesalahan yang akhirnya Barito menambah gol. Itu yang membuat kita tambah sulit, tapi sekali lagi dengan perjuangan mereka di babak kedua saya kira luar biasa.
1: Sementara striker muda Reno Salampesi berharap kekalahan ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki performa tim ke depannya.
3: Saya ucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kami dari pemain tidak ada yang mengalami cedera. Dan ya, saya rasa ini pertandingan pertama, jadi menurut saya ini hal yang baik untuk kita untuk memperbaiki kedepannya. Dan semoga dengan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita bisa lebih siap di pertandingan berikutnya. Terima kasih.
1: Diketahui tantangan Mutiara Hitam akan berlanjut di laga kedua melawan Tornado FC yang secara statistik di musim lalu 3 kali dikalahkan saat bermain di Papua. Namun kali ini Mutiara Hitam menggunakan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur sebagai kandang sementara pada putaran pertama musim 2026-2027. Naulik Saulia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua Senin 14 September 2026 mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Van mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?

0: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk,
1: ayo.

data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi

0: kabar, biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali nak cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa nak?
2: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP sayang? Ada apa sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
2: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya, sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
2: Ayah, ibu, aku anakmu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo 96,2.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?

0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
1: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini.

Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat menjadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang.

pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi? Itu lang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengannya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Iya mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
0: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan

0: kalau bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu teman atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: teman-teman.
1: Kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabe, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
0: Mari, Ma. Ada tomat, di cabe. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
2: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat,

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak. Untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya. Sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali.

0: Kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
1: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung di bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya...
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti berita dari Pro 3.
2: Sugandi.
1: Ya, langsung saja kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
3: Nazara PSD sebagai Menteri...
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Demi Tuhan saya berjanji.
5: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945. Serta akan menjalankan.
6: Segala peraturan perundangan.
5: Dengan seluruh lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil pada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
8: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
10: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
9: The issue therefore is not where dialogue remains relevant,

0: saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045. Kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat pertahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
1: Consolidating, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
2: Sementara itu, Duta Besar Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
3: In international cooperation, references often made to the principle of partnership.
4: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, tanah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
3: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
2: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Ulasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
6: Bertunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Migo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Jual atau penyelenggara Sistronik atau PSE belum sepenuhnya.

sangat patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi

0: pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
1: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi alasan sejumlah platform atau PSE belum jalan.

0: ketentuan aturan tersebut.
1: Alasan di internal, dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini, dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
0: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI Udara untuk Indonesia.
2: Tim DVI Polda Kalimantan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.

0: jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
1: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
2: nomor 4,
1: IP-001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Paulta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaken, Kabupaten Malang, Indonesia.
0: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nurkap mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menekan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
3: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel sangat 24 jam standby. Standby di pos Trisakti. Berhenti karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selama maupun yang kita menggantinya di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
0: Hingga Senin siang, satu korban telah diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur,

0: evakuasi korban.
1: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh otorita pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
0: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekarto.

0: Penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
1: Hingga pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui kebakaran secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat,

0: tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
1: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
2: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
1: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
3: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG. Tapi siap, masyarakat siap untuk dimasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lain. Telur dan ayam pedaging yang sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
1: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
4: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Stelu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Nasiwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Ida Manjaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
5: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Setiom untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami. Dan inilah hasil bumi kami, serta kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
4: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanwa mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Stelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
6: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Stelu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPP.

0: bahagianya Titi Husima Jaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini, risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa hotspot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
1: Ya, Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledani dan juga di beberapa daerah Nias Utara. Kami Liharifa, RRI terus mengetuk Indonesia.
2: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
3: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
4: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program atlet yang lebih terstruktur.
3: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
4: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
5: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
4: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026, serangkaian balapan di sirkuit akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang Renako hingga keberanian terluar Nusantara membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Percaya enggak, RRI sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari, rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata, usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris.

1. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya rapat dilanjutkan dan dari situ lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan secara interaktif melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, para pemimpin dari tiga perusahaan kecerdasan buatan terbesar dunia sepakat memperlambat pengembangan teknologi AI. Hal ini diperlukan untuk mencegah potensi ancaman berbahaya yang berisiko keluar dari kendali manusia. Kesepakatan ini dipicu oleh serangkaian insiden keamanan cyber belakangan, termasuk lolosnya agen AI dari laboratorium pengujian hingga aksi peretasan independen yang tidak terdeteksi. Kekhawatiran industri AI makin meruncing setelah insiden peretasan platform HugFace pada Juli lalu oleh 1.200 agen AI independen yang melarikan diri dari lingkungan pengujian OpenAI. Laporan The Wall Street Journal juga mengonfirmasi bahwa insiden cyber Gamper pada Mei lalu terbukti dilakukan oleh agen AI tanpa sepengetahuan para penyelidik. Peneliti Anthropic Jacob Coxon bahkan memilih mengundurkan diri karena enggan terlibat dalam industri yang dinilainya sudah di luar kendali manusia.
0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Perusahaan AI dunia minta pengembangan teknologi di rem. Kami akan membahasnya lebih bersama dengan praktisi AI yang juga akademisi Institut Sains dan Teknologi Nasional, Gun Wardana Abioto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Gun, selamat malam.
2: Selamat malam, ya.
1: Pak Gun, ya ini ya. Sebenarnya sudah ada keresahan dari dunia internasional gitu ya. Bahkan kalau kita ketahui juga kemarin di KTT BRICS, Presiden Afrika Selatan juga sempat menyinggung terkait dengan AI ini. Bagaimana kondisinya AI dengan perkembangan yang sudah ada saat ini, Pak Gun? Namun ini publik sudah merasa resah, dunia internasional.
2: Baik, ya, perkembangan yang ada memang kalau dulu AI belajar dengan kita berikan materinya, kita berikan inputnya, terus kemudian kita sesuaikan dengan outputnya. Sekarang AI itu bisa berpikir sendiri, belajar sendiri, ya. Jadi nggak terbatas kepada apa yang kita feeding, kita berikan kepada AI, tapi AI bisa mencari sendiri. Nah, kemudian yang juga menjadi satu terobosan itu adalah AI sekarang bukan hanya bisa memberikan saran, tetapi AI itu sudah bisa bertindak gitu ya, bertindak layaknya manusia. Dia bisa melakukan akses ke dunia luar, dia bisa melakukan tindakan-tindakan apapun, sehingga hal ini yang bisa membawa resiko. Nah, resiko-resiko ini yang harus diperhatikan oleh para developernya. Ya, makanya kami melihat bahwa para pengembang daripada AI ini yang dia berusaha untuk berlomba-lomba menjadikan AI mereka itu lebih cerdas atau yang paling cerdas, yang paling lengkap, yang paling relevan, ya, yang paling

0: besar atau paling cepat gitu ya. Nah, dengan racing ini, ya, apalagi racing sekarang kita lihat antara Amerika dan China, mereka lupa bahwa di situ ada juga impact atau konsekuensi ya. Karena tadi lebih memprioritaskan kepada kompetitinya, karena kan mereka meyakini bahwa AI ini merupakan sesuatu kekuatan, bahkan siapa yang mampu mengungguli negara lain, kekuatan AI-nya yang paling kuat, dia dapat menguasai dunia. Nah, semakin mereka ke sana, semakin mereka ingin lebih kompetitif, tadi lupa akan dampaknya, konsekuensinya ya, bahwa AI itu ya kalau udah kebablasan, tidak ada regulasi, tidak ada accountability-nya ya, kalau dia bisa tadi menghack perusahaan-perusahaan tanpa sepengetahuan developernya, ini kan yang berbahaya. Ya. Jadi ini ada keterlambatan mereka berpikir bahwa impact atau responsibility tadi yang harusnya merupakan tanggung jawab mereka gitu ya. Ya mereka juga harus perhatikan, maka berniat sama-sama untuk bisa memperlambat ini ya. Mereka harus tadi keselamatannya, safety-nya ya.
1: Iya. Artinya awal ini kecerdasannya ini juga di luar dari ekspektasi pun ya, hingga tadi
0: betul. Betul sekali. Karena AI itu dia belajar sendiri ya. Jadi kalau kita belajar jaringan neural ya, itu kayak semacam black box gitu ya. Jadi dia, kita nggak tahu juga dia itu sampai seberapa jauh gitu ya ininya, kemampuannya. Jadi kita hanya bisa melakukan testing gitu ya. Testing apakah AI ini loyal kepada kita, apakah betul-betul dia memang kemampuannya segitu ya. Dia tuh bisa sebagai aktor gitu, dalam arti dia bisa berbohong juga kepada kita ya. Makanya testing itu kalau dia bisa lolos ya, artinya yang kita anggap dia baik-baik saja, ternyata dia bisa jauh melebihi kemampuan kita. Ini yang sebetulnya yang ditakutkan oleh para developer-developer AI.
1: Tanpa adanya prompt ataupun perintah begitu Pak Kun?
0: Betul, karena dia sudah bisa yang namanya self-evaluation ya, mengevaluasi dirinya, kemudian bisa melakukan tindakan meng-upgrade dirinya menjadi lebih baik, kemudian belajar lagi, kemudian self-evaluation terus menerus, karena itu kan dia triliunan data per detik, bayangkan, jadi bisa begitu cepat, itu di luar pemikiran kita, bahkan di luar apa yang kita duga gitu ya, seperti itu.
1: Terbayang ketika ada suatu film yang dimana kecerdasan buatan ini bisa menguasai dunia begitu ya Pak Kun ya, karena kalau di kita para bos AI dunia ini juga khawatir katanya akal imitasi super cerdas ini bisa memusnahkan manusia pada akhir dekade ini, katanya Pak Akun.
0: Iya, ya, betul. Jadi memang tadi serba salah juga. Kalau AI bodoh itu dia akan membuat kesalahan, AI pintar, ya resikonya ini, resikonya dia bisa seperti Terminator gitu ya. Ya, karena tadi dia akan berkembang terus tanpa awareness daripada si developer tadi. Makanya memang di sini para bersama-sama ingin melakukan pembatasi ya, koridor, jadi memberikan constraint kepada AI agar dia bisa lebih apa ya, lebih sesuai dengan kemasan ya, ya dengan apa namanya, hal-hal yang tidak menghilangkan ras manusia tadi.
1: Iya, tanpa prompt atau perintah saja sudah bisa bertindak sendiri. Bagaimana dengan dikendalikan begitu? Lantas seperti apa Pak Kun dengan kondisi saat ini? Kan mereka juga atau AI ini sudah tadi ya, sudah dilaporkan melakukan peretasan dan lain-lain. Ini bagaimana Pak Kun dengan kondisi saat ini?
0: Iya, ya memang kalau bagi negara-negara yang melakukan itu memang perlu ada yang namanya evaluasi. Jadi, tapi evaluasi AI itu bisa vendor yang melakukan, harus ada independen. Jadi pusat ya, misalnya para ilmuwan yang care terhadap kemanusiaan ini, mereka secara independen melakukan terus nih evaluasi terhadap AI untuk melakukan pengujian keselamatan tadi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, perlu ada yang namanya regulasi publik.

0: ya. Jadi regulasi berbasis risiko. Jadi memang kalau memang si AI melakukan ini, apa sanksinya, mitigasinya bagaimana, ya, langkah-langkah untuk bisa meminimalkan risiko itu bagaimana. Nah ini regulasinya penting ya bagi kita. Nah untuk yang di Indonesia kita sendiri ya, saya pikir kita sudah saatnya ya kita membangun AI ready, ya. Jadi AI yang betul-betul sesuai dengan nilai Indonesia ya. Kita punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, etika, budaya, nilai sosial, dan kita mengharapkan kita memiliki teknologi itu ya, jangan sampai kita mengimpor teknologi AI dari mereka ya, sekaligus juga pola pikir mereka, mindset mereka yang bisa jadi sangat berbeda dari nilai-nilai sosial kita ya. Kalau kita sudah memiliki AI itu ya, nasional, kita bisa lebih percaya bahwa AI ini akan lebih bijak ya. Saya selalu menyebutnya AI sadar ya. AI yang disadar seperti kesadaran manusia ya, tapi AI sadar itu AI yang menyadari eksistensi manusia ya. AI yang menyadari bahwa human itu harus di atas sistem ya, harus di atas mesin, harus di atas hal-hal yang sifatnya material ya. Jadi manusia itu memang harus di tingkat yang tertinggi. Yeah. Nah, ini yang kita butuhkan ya, seperti itu.
1: Tapi kalau dalam perlombaan AI sendiri nih Pak Akun, sebenarnya apa sih yang sedang diperebutkan oleh mereka ini terkait dengan teknologi, keuntungan ekonomi, dominasi militer, atau kendali atas masa depan informasi manusia?
0: Semuanya. Jadi AI saat ini itu udah cross sector ya. Siapa yang menguasai AI lebih pintar, lebih cepat, lebih relevan ya. Nah, mereka itu bisa menguasai perang misalnya.
1: Iya.
0: Dengan AI lebih pintar, otomatis lebih akurat, lebih tepat dalam sasar target-target yang ada. Ekonomi juga begitu. Dia bisa meningkatkan ekonomi, dia bisa berpikir di luar kemampuan manusia, bahkan para ahli ekonomi sekalipun. Kemudian kesehatan, dia bisa di satu sisi bisa memperpanjang usia manusia ya, karena dia mempelajari genom kita ya. Genom kita otomatis dia tahu komposisi makanan yang bagus seperti apa, bahkan juga obat kan dengan dosis yang general seperti ini kan banyak efek samping. Dia bisa mengetahui yang tepat sesuai dengan gen kita, jadi harapan hidup bisa lebih tinggi. Tetapi sebaliknya AI juga bisa dengan mudah membunuh kita kan. Dia tahu genom kita, oh ini kelemahan kita ada di sini ya. Dia tahu bahan apa, misalnya makanan apa yang sangat mudah membunuh kita, misalnya seperti itu. Makanya dari semua sisi yang ada ini, AI menjadi sesuatu hal yang saat ini dijadikan suatu teknologi seperti kayak bom atom gitu ya, bom nuklir gitu ya. Siapa yang bisa mencapai teknologi itu lebih hebat, dia akan menguasai dunia. AI juga seperti itu.
1: Iya, tapi kan bukankah ada Pak Kun, perusahaan AI berbicara tentang keselamatan dan kehati-hatian. Tetapi pada saat yang sama mereka insentif bisnis yang sangat besar untuk terus membuat model yang lebih kuat ini, Pak Kun.
0: Betul. Ya, memang disitulah dilemanya ya. Jadi artinya kita harus betul-betul bisa melihat ini secara jernih gitu ya. Artinya ya, kalau misalnya tadi misalnya suatu negara sudah race to the top itu seperti itu ya, artinya ini ada nilai-nilai yang apa, safety ya, terhadap manusia yang dihilangkan gitu ya. Resiko-resiko itu yang dihilangkan. Memang di sini harus ada kerjasama internasional ya, kayak misalnya nuklir ada kerjasama internasional yang membatasi ya, jangan sampai melebihi batas ambang tertentu. AI juga seperti itu, jangan sampai perlombaan ini itu kebablasan gitu ya. Jadi betul-betul ada batas ambang yang bisa mengamankan dunia ini.
1: Ya, ini kan menariknya gini ya Pak Akun, ketika para bos AI ini sepakat untuk melambatkan perkembangan AI, justru Presiden Amerika dan Cina ini justru ingin maju. Ini bagaimana jika sebuah negara memperlambat

0: pengembangan AI demi keselamatan. Sementara negara lain ini terus maju. Apakah perlambatan justru bisa membuat negara tersebut lebih rentan secara ekonomi dan keamanan, Pak Kun?
1: Ya, kalau saya melihat Xi Jinping dalam pidatonya ya, beberapa minggu yang lalu, ia menyampaikan bahwa tidak boleh AI itu dikuasai oleh satu negara atau sekelompok negara kecil. AI itu harus dikuasai secara bersama. Makanya Xi Jinping ingin membantu negara-negara yang belum maju AI-nya untuk bisa ditingkatkan agar kompetisinya bisa menjadi lebih wajar, agar tadi race to the top tadi itu bisa sama-sama saling diamati satu sama lain. Ya, tidak ada lagi.
2: Kanal ini dan inspirasi Pro 1.
3: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
4: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
5: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya iteng kalau hujan kayak gini kan. Meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan khususnya di media sosial, pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir

membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dok biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ya, ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka bersama kita.
4: Ayah, ibu, aku anakmu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,3.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap. Dengan teknologi, baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap ini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana?

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pon cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Sebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun?
0: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya ditah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba, daripada tidak sama sekali. Tidak ada dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah akan lebih menyenangkan?

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4.000.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan, Kak.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRI.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Nih, yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti tel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurus, artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabe, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
1: Ah, mari ama. Sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
2: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
3: Iya, sekalian bisa main air. Jadi, Ma.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Dia sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau lalat istirahat di dedaunan di ranting pohon.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya...
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum, bro. Kemarin, di add-nya aku. Terus dimintanya kontakku. Ya, kami hanya ngobrol lewat telepon aja, bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama datanya itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Alamak. Untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, nanti.
1: Din.
2: Yakin, nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat tahun 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share

Sekarang banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena bisa berat.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk dapat keempat siaran malam ini sampai di sini. Terima kasih kebersamaan Anda, dan bagian akhir dari siaran malam ini ada renungan malam pesan hari ini dengan judul Arti Kemanusiaan.
1: Mengapa kita perlu mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepada orang lain? Mengapa kita perlu memaafkan orang lain yang meminta maaf kepada kita? Jawabannya sederhana. Karena kitalah bukan manusia sempurna tanpa kesalahan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan secara sadar dan sengaja. Namun ada juga kesalahan yang kita lakukan dengan tidak sengaja dan tanpa sadar. Orang-orang dewasa yang berjiwa besar akan segera mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Orang dewasa yang berjiwa besar akan mudah memaafkan orang lain yang meminta maaf kepada mereka.

kita tidak pernah benar-benar mengerti arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Jika Anda dan saya tidak pernah meminta maaf atau memaafkan orang lain, sebaik-baiknya Anda dan saya, kita tetaplah bukan manusia sempurna.

Selamat malam, saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Senin 14 September 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Mega Hertz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini 15 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

Selamat pagi Sonora Premier di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena Program 1 mengudara dari Jalan Ahmad Yani 4 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Ibu dari depan pulang jam
2: segitu. Ibu, ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di Radio Republik Indonesia Wamena program 1 mengudara dari Jalan Lamit yang dinampo 4 dengan FM 97.1 MHz. Di pagi dipendengar di hari Selasa 15 September 2020. Saya Tanti yang menemani Anda ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Kita akan menikmati religi, lagu-lagu religi, lagu-lagu rohani akan hadir untuk Anda di pagi hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI sekarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saudara pendengar, kami juga akan sampai di sini ya, lagu-lagu rohani bermain ruang dengar Anda dan pagi di pendengar di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari pendengar di tanggal 15 September 2026.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tegaskan pentingnya disiplin bagi ASN. Pemprov Papua Pegunungan menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini 15 September 2026. Selengkapnya, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kembali menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara ASN, terutama dalam memenuhi kewajiban apel dan memastikan pelaporan kehadiran sesuai kondisi sebenarnya. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kembali menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara atau ASN, terutama dalam memenuhi kewajiban apel dan memastikan pelaporan kehadiran sesuai kondisi sebenarnya. Arahan ini disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Pegunungan, Dr. Lukas Kosai, saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Ia menegaskan apel merupakan salah satu kewajiban ASN sekaligus bagian dari penerapan disiplin dalam menjalankan tugas pemerintahan. Untuk itu, ia meminta jumlah kehadiran yang dilaporkan harus berdasarkan kondisi real agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Lukas Kosai menjelaskan data kehadiran berkaitan dengan evaluasi disiplin ASN dan menjadi salah satu indikator dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Untuk itu, bagian keuangan bersama pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD diminta memastikan data kehadiran yang digunakan dalam pembayaran TPP sesuai kondisi masing-masing pegawai. Selain disiplin kehadiran, Lukas juga meminta seluruh OPD segera menyelesaikan pembaruan dan penyampaian data yang diperlukan dalam evaluasi Ombudsman. Ia menyebut masih terdapat OPD yang belum memperbaharui data dan meminta seluruh data tersebut untuk segera dilengkapi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Lukas juga meminta setiap kepala OPD untuk meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran pegawai serta memastikan kelengkapan administrasi pemerintahan di lingkungan kerja masing-masing. Ditegaskan tata kelola pemerintahan harus didukung disiplin, data yang akurat, dan pemenuhan administrasi secara konsisten agar dapat berjalan secara objektif dan bertanggung jawab. Ilham Kadir Andicuri, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Berikut laporannya.
2: Penguatan ekonomi keluarga melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang menekankan pentingnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan DPPKB melalui kegiatan pelatihan pembinaan dan pendampingan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang berlangsung di Wamena pada Senin 14 September 2026. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Provinsi Papua Pegunungan, Isak Jikwa SKM MKS. Dalam sambutannya, Isak Jikwa mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, khususnya kelompok usaha masyarakat berpenghasilan rendah. Selain pelaku UMKM, kegiatan tersebut turut melibatkan para pengrajin anyaman noken yang mewakili komunitas lokal dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Isak Jiko menjelaskan peningkatan kapasitas masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun pelaksanaan program pemerintah saat ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi dari tingkat pusat hingga daerah. Ia mengatakan kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen DPPKB Papua Pegunungan untuk melaksanakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya melalui peningkatan pengetahuan keterampilan serta tata kelola usaha. Oleh karena itu, Ishak Jikwa berharap kegiatan pelatihan dan pendampingan tidak berhenti pada tahap pembekalan tersebut, akan tetapi menjadi langkah awal bagi kelompok usaha masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. DPPKB Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk melanjutkan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di Wamena dan wilayah sekitarnya, yang mana melalui upaya tersebut, pemerintah daerah berharap kemandirian ekonomi keluarga semakin kuat dan turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Ilham Kadir dengan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi pencatatan sipil dan bimbingan teknis aplikasi SIAK Plus tahun 2026 di Hotel Bali Pilamo. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Randes Wasuok DSIF, mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan PJ Sekda, disebutkan bahwa data kependudukan berperan strategis dalam menentukan kebijakan pengalokasian program dan anggaran, serta penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap pendataan orang asli Papua di Papua Pegunungan agar tercatat secara baik, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data yang valid diperlukan untuk mengetahui jumlah penduduk, kondisi masyarakat, serta kebutuhan pembangunan di setiap wilayah. Selain akurasi data, Gubernur juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar cepat, tertib, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Pemanfaatan aplikasi SIAK Plus juga didorong untuk meningkatkan kecepatan, ketertiban, akurasi, dan jangkauan pelayanan hingga distrik dan kampung. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap untuk terus memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memastikan tersedianya data yang akurat sebagai dasar pembangunan dan pemenuhan hak masyarakat di Papua Pegunungan. Ilham Kadir Randi Chori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan menegaskan seluruh aparatur sipil negara atau ASN yang masih berada di luar daerah agar segera kembali dan melaksanakan tugas di Kenyam, ibu kota Kabupaten Duga. Penegasan itu disampaikan Bupati Duga, Yoas Beon, saat memimpin apel pagi gabungan di halaman kantor Bupati Duga pagi kemarin. Bupati meminta ASN tidak hanya datang untuk menerima surat keputusan atau SK, kemudian meninggalkan Duga tanpa menjalankan kewajibannya. Secara khusus, Yoas Beon meminta ASN K2 dan PNS formasi tahun 2024 segera kembali, masuk kantor dan bekerja sesuai tugas masing-masing. Seluruh kepala OPD juga diminta melakukan pendataan dan memastikan kehadiran ASN, serta aktivitas pelayanan di setiap kantor berjalan sebagaimana mestinya. Bupati mengingatkan ASN yang tidak melaksanakan tugas dapat dikenakan tindakan administratif, termasuk penahanan gaji sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam apel tersebut, jajaran Pemkab Duga juga menggelar Hening Cipta untuk mengenang ASN yang menjadi korban penembakan di Wamena. Bupati berharap seluruh ASN memahami bahwa status sebagai aparatur negara tidak hanya memberi hak, tetapi juga menuntut kewajiban untuk hadir, bekerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur atau BKPPA secara serentak melaksanakan tiga agenda pengembangan kompetensi aparatur di Tiom pagi kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Aula Norman Driver Tiom, kemulangi Norman Driver Tiom, meliputi pelatihan dasar atau Latsar CPNS Formasi 2024, Prajabatan Tenaga Honorer Kategori 2 atau THK2 Formasi 2021, serta orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebanyak 522 aparatur mengikuti rangkaian kegiatan yang ditargetkan berlangsung hampir 3 bulan. Kepala BKPSDM Provinsi Papua, Emmanuel Korei, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Lanijaya yang mampu melaksanakan tiga agenda pembinaan aparatur secara bersamaan di daerah. Emmanuel meminta seluruh peserta mengikuti seluruh tahapan dengan sungguh-sungguh dan tidak menganggap kegiatan tersebut sebagai formalitas administrasi. Sementara itu, Bupati Lanijaya Letino Sigibalo mengatakan, kesempatan menjadi ASN harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia meminta seluruh peserta menjaga kesehatan, disiplin, serta mengikuti pelatihan hingga selesai. Bupati juga menegaskan, khusus bagi CPNS, Latsar merupakan tahapan dasar sebelum menjalankan tugas sebagai ASN secara penuh. Pemerintah Kabupaten Lanijaya berharap kegiatan tersebut menjadi fondasi dalam membentuk aparatur yang profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik. Saudara, Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Distrik Kidele Kabupaten Jayawijaya, Ludwig Mosip SSI, berharap RRI terus hadir dan menjadi media informasi yang dekat dengan masyarakat. Ilham Kadir dengan laporannya.
1: RRI tetap jaya, tetap di udara. Terima kasih selama mengabdi, selama pelayanan di RRI ini sangat luar biasa.
2: Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Distrik Ibele Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan, Ludwig Mosip, berharap RRI terus hadir dan menjadi media informasi yang selalu dekat dengan masyarakat. Harapan tersebut disampaikannya kepada RRI dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI. Ludwig menilai keberadaan RRI selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Menurutnya, RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh pengumuman dan perkembangan berbagai kegiatan di daerah. Memasuki usia ke-81 tahun, Ludwig berharap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dapat terus merawat dan memperkuat kemitraan dengan RRI. Ia juga mendorong agar RRI dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial maupun kegiatan pemerintah, sehingga informasi pembangunan dapat diketahui masyarakat secara luas.
1: Informasi-informasi yang selama ini untuk mediasi lewat RRI, pengumuman, itu sangat-sangat membantu rakyat, khususnya itu Kabupaten Jayawijaya. RRI tahun ini sudah usianya yang ke-81, itu usia manusia yang sudah tua. Berarti saya mau masukkan buat pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, mari kita bungkus atau dirawat atau menghadirkan atau kita mitra RRI ini, kita jaya lagi kembali. Dan kita mengangkat RRI ini tetap di udara. Mari libatkan, hadirkan RRI supaya bagaimana informasi, bagaimana perkembangan bisa memberitakan lewat RRI ini. Harapan kami pemerintah daerah dengan masyarakat Jayawijaya, RRI itu paling depan. Karena kami tahu, kami ingat bahwa RRI ini salah satu media untuk memberitakan informasi, baik itu informasi bentuk pengumuman atau informasi bentuk duka atau informasi kegiatan lain-lain, itu selalu di media RRI selalu menyampaikan.
2: Diakui perkembangan teknologi digital dan penggunaan kecerdasan buatan AI membuat masyarakat semakin banyak mengakses informasi melalui telepon seluler dan media lainnya. Untuk itu dirinya berharap perubahan tersebut tidak mengurangi peran RRI sebagai media yang selama ini dikenal masyarakat dalam menyampaikan berbagai informasi. Lodik yang juga tokoh intelektual muda Jayawijaya mengharapkan agar RRI semakin maju dan terus mempertahankan pelayanan informasi bagi masyarakat di Papua Pegunungan. Baginya, keberadaan RRI tetap penting sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Ilham Kadiran dicuri, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Setelah berlangsung selama satu minggu penuh, Wamena Bermasmur resmi ditutup dengan pembacaan 7 deklarasi damai. Kembali Ilham Kadir melaporkan.
2: Rangkaian kegiatan Wamena Bermasmur 2026 yang berlangsung selama 7 hari resmi ditutup dengan pembacaan 7 deklarasi damai. Deklarasi ini menegaskan komitmen kuat antara pemerintah daerah dan pihak gereja untuk menjaga kedamaian serta memperkuat kebersamaan di Kabupaten Jayawijaya. Acara penutup

pujian serta menolak segala bentuk kekerasan dan perpecahan. Bupati Jayawijaya Atenis Murib dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi mendalam kepada PGGJ, FKUB, Forkopimda, TNI Polri, ASN serta seluruh elemen masyarakat dan 17 denominasi gereja yang telah mendukung penuh keberlangsungan Wamena Bermazmur. Ia mengharapkan poin-poin deklarasi tersebut dapat dihayati, dijalankan secara bersama-sama. Senada dengan hal tersebut, Ketua PGGJ Jayawijaya, Pendeta Nicholas Marcelino Hubi, turut mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam membangun sinergi yang harmonis dengan lembaga keagamaan. Melalui penutupan ini, kegiatan Wamena Bermazmur 2026 diharapkan dapat menjadi momentum berkelanjutan untuk memperkuat kebersamaan, membina generasi muda, serta merawat perdamaian di Kabupaten Jayawijaya. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini Selasa 15 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: RRI.co.id
14: Complete.
13: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
15: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan

0: Audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saudara pendengar, para penanda berada di pagi hari ini sudah pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Program 1 RRI Wamena masih tetap hadir ya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, pagi ini kami akan sampaikan ya berbagai informasi, di antaranya ada informasi juga dari PT Taspen untuk hati-hati dalam penipuan. Ada juga kali ini dari Komdigi untuk cek kesehatan gratis. Kita dengarkan bersama pendengar di pagi hari ini dari program 1 RRI Wamena.
1: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Kok yakin ini obat? Bukan bubu ayam geprek?
3: Sudah, kok minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
6: Saya keriting.
7: Saya hitam.
6: Saya sipit.
8: Saya Muslim.
9: Saya Nasrani.
10: Saya Buddha.
11: Saya Hindu.
12: Saya Indonesia.
5: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
13: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
14: Perbedaan budaya.
15: Perbedaan bahasa.
13: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
5: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
13: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
5: Masihkah kita mengingkari itu?
16: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
17: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Saudara pendengar, berapa Anda berada saat ini? Sudah pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Dan kali ini, kami informasikan di pukul 7 nanti, kita akan ikuti warta berita dari program A3, Pusat Pemberitaan RRI. Tapi sebelumnya pendengar, berbagai pesan dan juga informasi, di selingnya juga tembang hiburan ya, akan menemani ruang dengan Anda di pagi hari ini. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari Anda. Hari ini saudara, Selasa 15 September 2026. Tidak terasa ya, sudah di pertengahan bulan September di tahun 2026 ini. Dan kita berharap apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, pastinya selalu bermanfaat ya, dan selalu memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa juga selalu berpikir positif untuk hal-hal yang positif juga, dengan datangnya aura-aura yang positif untuk diri kita masing-masing.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

Saudara pendengar, manapun Anda berada di pagi hari ini dari program Satu RRI Momina, kami hadirkan ya. Ada sebuah informasi yang kami sampaikan untuk Anda dari program Solo RRI Wamena. Di mana saudara? Kabar gembira khusus untuk Kabupaten Lumajang Jaya ya. Yang sudah melaksanakan apel pagi kemarin di Aula Norman River Tiong, pelatihan dasar atau latsar CPNS Formasi 2024 Prajabatan Tenaga Honorer Kategori 2 atau THK 2 Formasi 2021 serta orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Ada sebanyak 522 aparatur yang mengikuti rangkaian kegiatan yang ditargetkan berlangsung hampir 3 bulan. Di mana Kepala BKPSDM Provinsi Papua, saudara, Emmanuel Korei mengapresiasi pemerintah Kabupaten Lanijaya yang mampu melaksanakan 3 agenda pembinaan aparatur secara bersamaan di daerah tersebut. Emmanuel meminta seluruh peserta mengikuti seluruh tahapan dengan sungguh-sungguh dan tidak menganggap kegiatan ini sebagai formalitas administrasi. Bupati Lanijaya Alitinus Sigimalo mengatakan bahwa kesempatan menjadi ASN harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia meminta seluruh peserta menjaga kesehatan, disiplin, serta mengikuti pelatihan hingga selesai. Dan ditegaskan juga, khusus bagi CPNS, latsar merupakan tahapan dasar sebelum menjalankan tugas sebagai ASN secara penuh. Pemerintah Kabupaten Lanijaya, saudara, berharap untuk kegiatan ini menjadi fondasi untuk membentuk aparatur yang profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pukul 6:55 waktu Indonesia Timur, pendengar. Itulah informasi yang kami sampaikan untuk Anda, kami hadirkan ya di pagi hari ini. Sebelum kita mengikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti, kita akan mengikuti berbagai informasi yang dirangkum di warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI. Kita nikmati dulu ada tembang hiburan yang kami pilihkan sekaligus memberikan semangat yang baru juga untuk Anda ya yang mendengarkan program Satu RRI Wamena. Terlebih khusus untuk Anda yang saat ini mendengarkan program Satu di Kota Wamena, bahwa di pagi hari tadi ya terjadi kebakaran di Sinakma di Jalan Bayangkara. Semoga yang terkena musibah di hari ini, di pagi tadi, tabah dan kuat untuk menjalani cobaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, di pagi ini kami akan hadir ya untuk menemani ruang dengar Anda sebuah tembang untuk memberikan semangat untuk Anda, terlebih khusus yang saat ini baru memulai aktivitasnya, baru bangun dan melaksanakan aktivitasnya. Selamat pagi untuk Anda, semoga tembang ini bisa menemani Anda dan menghibur Anda serta memberikan semangat untuk menjalankan aktivitasnya pagi ini.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob sejak Senin kemarin. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmen untuk menjaga keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dia pun memastikan APBN akan terus dijaga untuk menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap seorang Direktur Jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, hingga dua Kepala Kantor Pertanahan dalam operasi tangkap tangan atau OTT ke-20 sepanjang 2026. Presiden Amerika Selatan Cyril Ramaphosa menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila melaporkan selengkapnya.

0: hingga wisata gastronomi.
1: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, tari tradisional itu jadi atraksi di sini.
0: Menurutnya konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir air laut atau rob pada Senin. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus melaporkan.
2: Yang oh, jalapan sudah pasang tadi itu ya, jalapan yang 9 ya.
3: Bencana dry laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Cawan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
4: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
3: Bapak itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena ya?
4: Tidak semua, dapur yang kena.
3: Dapur tidak kena.
4: Semua ruang tamu ya.
3: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
5: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, dua. Habis itu ada satu yang di belakang.
3: Camat Cawan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai. Karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
6: Nah, ini dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
3: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabu Anwar Yunus melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap. Januar Fahmi melaporkan.
7: Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap sesuai tingkat kerusakan dan prioritas. Sekretaris Dinas Pendidikan Sidoarjo, Neti Lestiningsi, menilai program revitalisasi pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam mempercepat perbaikan sarana pendidikan.
8: Terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya dari pemerintah pusat ini luar biasa.
7: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harus Soekartono mendorong program tersebut terus berjalan untuk menjangkau sekolah yang membutuhkan khususnya di wilayah Sidoarjo.
9: Merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak. Ada 71 ribu bayangan sekolah yang rusak yang direvitalisasi dan dibangun. Jadi ini menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam merealisasikan untuk pendidikan.
7: Dia juga memastikan revitalisasi mendapat pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Atasi krisis lingkungan, organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang dan mengarak gunungan sampah plastik dalam pawai bebas plastik di kawasan Malioboro. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
10: Tolak sekali pakai.
11: Tolak sekali pakai.
10: Ayo guna ulang.
11: Ayo guna ulang.
10: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang, karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
11: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai, karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta, rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali, dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik. Dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
10: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharram Atta Rasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
12: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah, kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
10: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Frederberg, Yogyakarta.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Angga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
14: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi masih pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
13: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super LJ, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Ya, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
14: Sementara itu, kabut asap akibat karutlah di kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutlah dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
15: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar, apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
14: Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index, AQI, di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Jaksana melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
16: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan Jaga Kesehatan Gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
17: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya. Kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis, jadi tidak hanya screening tracing TBC saja tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
16: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
18: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau akan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
16: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Arif Kusuma melaporkan.
1: Pakar sistem perkapalan ITS mengatakan sistem monitoring kapal ISIS yang dikembangkan ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Berikut Oni Arianto melaporkan.
19: Sistem monitoring kapal ICTS yang dikembangkan Akademisi ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Pakar sistem perkapalan ITS Dr. Dimas Widihandani Senin siang mengatakan data tersebut tersimpan dalam sistem. Menurutnya, data historis pergerakan kapal dapat kembali dibuka ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dimas mengatakan pengembangan AIS ITS diharapkan mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia.
20: Kalau terkait dengan fasilitas monitoring ini ya, yang kami kembangkan di ITS, kemudian dengan data-data real-time dari kapal-kapal yang ditangkap, kemudian juga kami simpan ya mas ya, dan ketika dibutuhkan itu bisa kita buka lagi. Ya harapannya ini bisa mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia dan juga keselamatan fasilitas-fasilitas migas ya, seperti yang tadi saya sebutkan, platform ataukah anjungan lepas pantai dan juga pipa gas bawah laut. Karena datanya memang penting, pipa bisa mengetahui secara real time pergerakan kapal dan bisa yang juga penting juga ya, dalam kondisi yang kecelakaan seperti ini. Karena rescue itu penting ya, sangat bekerja dalam waktu. Maka histori titik yang terakhir itu gimana, pola-pola pergerakannya gimana, kita nanti bisa lakukan riset dengan cepat gitu ya.
19: Sementara itu warga Surabaya, Dedi, menilai kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan sebelum kapal berangkat.
21: Jadi kalau ada cuaca buruk ya harusnya dipending atau di apa, jadi penumpangnya nggak boleh naik dulu.
22: Oke,
21: kan sebelum berangkat kan harusnya tahu dong ada BMKG-nya cuacanya buruk, jadi kan ya dipending dulu atau didelay dah kayak pesawat gitu loh.
19: Menurutnya informasi cuaca dari BMKG juga menjadi dasar untuk menunda keberangkatan apabila kondisi membahayakan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga, serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Drajati, mewakili Human Inisiatif, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan, dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
5: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
7: Bulog Biak menyalurkan bantuan pangan atau Bapang ke wilayah Kepulauan Numfor. Berikut laporan selengkapnya, Tririan.
8: Perumbulok Subdivre Biak mulai mendistribusikan bantuan pangan berupa beras ke wilayah Kepulauan dengan tujuan awal ke Pulau Numfor. Sebanyak 58,26 ton beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.942 keluarga penerima manfaat KPM yang tersebar di 5 distrik di pulau tersebut. Kepala Bulog Biak Armin Banjar menjelaskan, proses pemuatan beras untuk Kepulauan Numfor telah dilakukan sejak 9 September lalu, sementara keberangkatan kapal telah dijadwalkan pada 10 September 2026 sekitar pukul 16 sore.
9: Kalau khusus Numfor itu kan dia penerima bantuannya 1.942, total 5 distrik. Total berasnya itu 58 ton 260, 58,260 kilogram.
8: Setelah distribusi di Pulau Numfor selesai, Bulog Biak selanjutnya akan mengarahkan penyaluran bantuan pangan ke wilayah Kepulauan Aimando pada Ido. Sementara untuk penyaluran bantuan pangan di wilayah daratan, termasuk kawasan kota dan perkampungan, masih berlangsung dan belum seluruhnya selesai.
9: Mohon doanya aja dari masyarakat, jadi apa, perjalanannya lancar sampai ke, terutama ke Kepulauan tanpa hambatan, biar bisa segera kami laksanakan pembagian bantuan dari pemerintah. Dan untuk masyarakat penerima dimohon untuk tetap bersabar.
8: Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras. Menurutnya pemerintah masih memiliki stok yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan.
10: Salah satu warga, Fiona, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah melalui Bulog Biak yang telah menyalurkan bantuan tersebut. Ia berharap bantuan ini dapat terus dilakukan di tahun-tahun datang.
11: Program ini sangat membantu kami sekali bagi masyarakat, dan semoga program ini terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Dan ini merupakan salah satu program yang sangat bermanfaat bagi kami para masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan tersebut. Terima kasih.
10: Bulog Biak selanjutnya menargetkan pendistribusian beras pangan ini akan berlangsung hingga akhir September 2026. Dari Biak Papua, Tririan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Satgas Pamtas Yonif 714 SM berupaya mengadakan sumur air bersih untuk masyarakat perbatasan. Yohanes Tegoden melaporkan selengkapnya.
12: Musim kemarau yang cukup panjang saat ini menyebabkan sumber air minum ikut terdampak. Sumber air bersih yang dulunya dekat, kini masyarakat harus mencari jauh ke dalam hutan. Melihat kondisi ini, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Darat RIPNG, Yonif 714 Sintuwu Maroso, selain menjalankan tugas pokok mereka memberikan rasa aman kepada warga dari ancaman yang akan merongrong kedaulatan negara, TNI hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Yang paling penting saat ini di tengah musim kemarau panjang, Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso melalui dan pos UMAP Serka Angga Puja Kusuma menyampaikan bahwa saat ini mereka tengah berupaya untuk mengadakan sumur air bersih untuk masyarakat Kampung UMAP.
13: Jadi memang kita bersama di sini memang kendala kita, kekurangan kita apabila kemarau datang sumber air bersih itu sangat susah. Nah, jadi itulah hati kami juga tergerak. Kita menyampaikan kepada pimpinan kami supaya diadakan sumur bor di Kampung Umap ini sehingga membantu masyarakat di Kampung Umap ini. Demikian, Bapak.
12: Yang mengajak masyarakat yang berada di wilayah perbatasan bersama-sama bangun komunikasi yang baik dengan Satgas sehingga pembangunan akan terus berjalan di perbatasan. Menyikapi program pengadaan sumber air bersih tersebut, salah satu warga Kampung Umap, Chris, menuturkan sangat apresiasi jika adanya upaya yang akan dilakukan Satgas dengan mengadakan sumber air bersih. Satu kerinduan mereka sehingga masyarakat tidak jauh-jauh mencari sumber air bersih ke dalam hutan.
14: Adanya program dari TNI sendiri ini sangat membantu kami, dan kami kira ini program yang sangat menyentuh langsung dengan kami masyarakat yang ada di Tapal Batas. Sekali lagi saya selaku masyarakat, saya mewakili masyarakat yang ada mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran TNI di tengah-tengah kami masyarakat.
12: Chris berharap kebersamaan yang telah dibangun TNI dan rakyat terus ditingkatkan sehingga masyarakat di Tapal Batas merasakan kehadiran pemerintah melalui TNI. Dari Bovendigul, Johannes de Goden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Polres Kepulauan Yapen menjamin tidak melarang penjualan minuman keras lokal jenis Bobo secara permanen. Berikut laporan selengkapnya Ricky Aritonang.
15: Kami tidak larang cuma karena situasi sedang tidak baik-baik saja. Kejadian berturut-turut terjadi akibat miras.
16: Kepolisian Resort Kepulauan Yapen memastikan penjualan minuman keras lokal jenis Bobo di Serui tidak dilarang secara permanen sepanjang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK dalam wawancara di Polres Kepulauan Yapen Senin 14 September 2026.
15: Jadi itu tanggal 1 September itu penganiayaan di Taman 7 Suku. Penyebabnya pengaruh minuman keras juga Bobo. Tanggal 2, penganiayaan lagi di Jalan Gajah Mada. Nah, ini juga penyebabnya pengaruh minuman keras Bobo lagi dari pasar. Sumbernya ini hasil penyelidikan. Tanggal 5 September, penganiayaan lagi TKP Kampung Umani, Distrik Nusawani. Ini penyebabnya pengaruh minuman keras juga. Kemudian tanggal 5 lagi yang pengeroyokan

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Para pendengar harapan Anda berada, program 1 RRI Wamena masih tetap hadir ya untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Paci Nungki, kita tinggal di Papua. Di mana pendengar? Kami informasikan selepas tempang ini, kita akan mengikuti informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Kami sedang mencoba menghubungi BMKG Stasiun Meteorologi Wamena sambil mendengarkan lagu dari Pacenoge, Tak Tinggal di Papua. Kita dengarkan bersama.

0: Saudara mendengar pura-puraan dan pura-puraan di pagi hari ini di pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan sampaikan ya informasi perakhiran cuaca untuk hari ini yang kami ikuti, kami terima langsung oleh yang dilaporkan secara langsung oleh rekan kami ya, ada Kak Gema di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Selamat pagi Kak Gema.
1: Selamat pagi.
0: Kabarnya bagaimana nih?
1: Baik-baik pagi ini.
0: Oke, luar biasa. Semoga hari ini tetap sehat ya dan bahagia ya Kak Gema ya bersama rekan-rekan di sana.
1: Amin.
0: Oke. Kak Gema sudah siap ini informasi perakhiran cuaca untuk melintas Papua Pegunungan untuk hari ini 15 September 2026.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI Wamena. Berikut akan saya sampaikan informasi perakhiran cuaca terkhusus untuk Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai pagi ini jam 9.00 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Untuk wilayah Wamena Kota, diperkirakan pada pagi hari cuacanya berawan, pada siang hari berawan, pada malam dan dini hari mulai berawan tebal. Dengan suhu berkisar antara 14 sampai 28 derajat Celcius, angin berembus dari selatan ke barat dengan kecepatan 7 sampai 46 km per jam. Selanjutnya untuk Kabupaten Jayawijaya, diperkirakan pada pagi hari cuacanya berawan, pada siang hari mulai hujan ringan, pada malam dan dini hari mulai udaranya kabur. Dengan suhu berkisar antara 13 sampai 28 derajat Celcius, angin berembus dari selatan ke tenggara dengan kecepatan 7 sampai 46 km per jam. Selanjutnya untuk Kabupaten Lanijaya, pada pagi hari diperkirakan pada cuacanya berawan tebal, pada siang hari mulai hujan ringan, dan malam dini hari mulai visibilitasnya menurun menjadi udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 12 sampai 26 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya ke selatan dengan kecepatan 7 sampai 46 km per jam. Selanjutnya untuk Tolikara, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, setiap hari nanti mulai ada hujan ringan, dan malam dini hari mulai terjadi udara kabur atau kabut atau asap. Selanjutnya untuk suhu, berkisar antara 13 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari selatan ke tenggara dengan kecepatan 7 sampai 46 km per jam. Selanjutnya untuk Kabupaten Yahukimo, pada pagi hari ini berawan dan siang hingga dini hari nanti diperkirakan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar antara 13 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari selatan ke barat laut dengan kecepatan 7 sampai 46 km per jam. Selanjutnya untuk Yalimo, pada pagi hari dia berawan dan siang hingga dini hari diperkirakan

0: antara 12 sampai 29 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan 7 sampai 46 km per jam. Dan terakhir untuk pegunungan bintang, diperkirakan pada pagi hari mulai berawan dan siang hingga dini hari mulai hujan ringan dengan suhu berkisar antara 13 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari selatan dengan kecepatan 7 sampai 46 km per jam. Untuk peringatan dini, wilayah yang memiliki potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada hari ini diperkirakan yaitu diantaranya adalah Pegunungan Bintang, yaitu Yahukimo dan Yalimo. Dan dihimbau juga kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Wamena dan maupun melalui media sosial kami di @BMKG Wamena. Demikian untuk perakhiran cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Gema, tetap sehat ya. Saya yakin Kakak Gema lagi flu ini. Semoga tetap sehat
0: Iya,
1: dan soalnya kedengaran suaranya Kak
0: penyebabnya
1: Gema.
0: asap itu.
1: Waduh. Oke, yang penting informasinya bisa tersampaikan kepada masyarakat dan Kak Gema selalu semangat untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kami selalu dukung Kak Gema untuk tetap sehat.
0: Amin, terima kasih.
1: Amin. Terima kasih Kak Gema. Semoga di hari ini cepat sembuh dan salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Pendengar dimanapun Anda berada, itulah informasi perakhiran cuaca ya yang telah kita ikuti bersama, yang dilaporkan langsung oleh rekan kami ada Bung Gema yang saat ini melaporkan informasi perakhiran cuaca lintas Papua Pegunungan untuk hari ini 15 September 2020. 26. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda ya, terlebih khusus yang saat ini mendengarkan program Mas 1 yang hendak berangkat ke tempat tugas di Kabupaten 1 dengan Kabupaten Induk dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya. Kami ucapkan selamat menikmati hari-hari Anda, selamat menikmati perjalanan Anda, dan semoga kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap sehat, dan informasi tadi bisa menjadi antisipasi untuk Anda, antisipasi dini dalam menghadapi cuaca di hari ini 15 September 2026. Pendengar program 1 RRI Wamena masih tetap hadir untuk menemani ruang dengar Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
6: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: aja sih mobilnya baru pulang jam segini. Ayo kemana aja sih?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
2: Good morning, Papua!
3: Saudara pendengar, berapa Anda berada di pagi hari ini? Kita masih menikmati tempat hiburan dari Slang. Good morning, Papua! Iya, di pagi ini pendengar, sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda bahwa di pukul 1:36 waktu Indonesia Timur di pagi hari, bertempat di Jalan Bayangkara Atas, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, telah terjadi kebakaran. Ada 8 unit truk dan 1 unit kos-kosan 7 kamar dilalap api yang berasal dari bengkel motor. Dan kebakaran ini, saudara, ada 8 unit ruko dan 1 unit kos-kosan 7 kamar yang saat ini sedang dilanda musibah ya. Dan kita berharap saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda musibah cepat bangkit dan bisa kuat ya untuk menjalani cobaan ini. Dan terlebih khusus yang mendengarkan program 1RRI Wamena untuk pagi ini ya, kami informasikan bahwa di mana kita selalu berpikir positif dan semoga kita juga berharap kota kita tercinta, kota yang aman, nyaman dan damai, terlebih khusus di tahun ini, di bulan ini masih musim kemarau, ada baiknya untuk selalu hati-hati, waspada dengan hal-hal yang bisa memicu kebakaran. Dan pendengar, di pagi ini juga kami informasikan juga untuk Anda untuk selalu hati-hati jika membakar sampah dan juga hati-hati untuk memasak ya di rumah. Jangan lupa untuk mematikan kompor dan jangan lupa juga untuk selalu waspada dengan kebakaran karena kondisi dan cuaca kita saat ini dipicu karena kemarau. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, selalu mengingatkan dan selalu berhati-hati. Pendengar, di pukul 8:17 waktu Indonesia Timur, kami masih hadir dengan tempat hiburan untuk Anda sebelum kami sampaikan kembali informasi-informasi terupdate untuk pagi ini. Terlebih khusus hari ini ya, yang menjalankan aktivitasnya selalu waspada, selalu hati-hati. Kami informasikan juga selalu berpikir positif ya dengan keadaan yang terjadi di Kota Wamena dan sekitarnya. Dan berharap kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Mari-mari, rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: Dari Cengkareng ke mana nih?
1: Sudahlah, kecil lagi.
2: Kecil lagi.
0: Jangan
2: pusing-pusing.
0: Kecil
2: lagi.
0: Kecil lagi.
3: Berantem ini yang enggak
2: penting. Kecil lagi.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
5: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Budi, aku isap rokok lagi.
8: Kenapa, Tono?
7: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
8: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
7: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
8: Yuka,
7: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
8: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki.

sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah
1: Indonesia.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.